Orolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Belen, kibu era lang, abah bilong, abah jilon nalu ala jani, ji alangui kerinya itu, ji alang kita bukak kerinya, ji kaya naya. Wo alang aja wo udah si, nama era ini dok nasanya. Ne ini mitil I mitil le, deng iskuale nama yang kuah ini do al ke orang toga bamba, ke alal bilong. In kangis belen dok mitil indio ingis belen ki kwa kerngang alanga bilum na nim bilon dok bang awule jangwi ala nui kering jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela ji azarma du den dio kaske du al bike ele min dok ya bawana bunyungo na babenga kibes jalum ya kai ora ye anin kafi jiseri jitaisen piabo na do aljike ya burinyo wana zelan baye illa ke ngala ay sikere kering na arking ne yenka kawe ila namake bilong abake bilong bas jalong udonga songa alambe yi na indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete akawnge ba na kalasi kange na kikira kwankilunge alken oreto age ba ne ke mani age na makanya na taringa kawe nekin muda kae zamanu tulengeng lia nama mazial azai arakenga na teroksikala ngaki mama ngi anya ngenga nesi yial azaburu kenga nesi yial azareita kenga da indalang nama junga indalang baye nama buru totok putoseti kwa nama etakamutane in daimore sasonga engang

bayla bago bay ngara dan barnamij belaki mitille na dan barnamij belaki mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo

na ete na modo kwel alan mitildigin kisimona embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulelanga jelbo na alan inzikagil ine na mayen kwa lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi yani lonkwen pi na mas janas kwasi kikuro teripi alan ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi alan si kwa na kien taringa ala pangagi du al den sursi bigipi asa songa tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indela basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa nja jau alan si taringa nja jalum na dokila samalmal madgising gisi udonga jitipia marang gisi gis nyinti alan ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba udonga tulenga si jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tuling si tulaja kila jisi kis tulile duya di imbara si jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekaw daendora adelong alang taringa ki malekaw niki jalung na tuling ki jarungale tulajang lompi si sejel ling jitanga jitangan juengile karajangwi walagal jundi na taringjan dora tulle kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringan jangan dora duong kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kawu kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingos ki kwang asa kusenga na kusenga dorale kaule. Innamas jundinga songwa undul ide nama sejein koranga si jabung. Abaji jingo ri it alji lompila yuel. Elabadini. Aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul. Na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel. Nusursi tulle gel.

Lumping kurang jari. Bas jendi kuale gella gella undu. Lain nasie sa soma dongore indel. Kulgal elain nasji sa soma dongore indel. Na dongore jeng ine na mai long aldu udongazi impi alia kuale soma tulay. Na lumpi udonga uungasi al den kwen jirsimu kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lo toktidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise Dinjain ala longiti. Kagis undul. Kwa kerngasi jitangale asjoba. Ling jige sasonga ki. Kwa kit asa seje akimba. Kwa kerngasis kusenga kundula. Yembay long alam koranga tulenga kabe. Aba akasingiba. Yembang kagila jige isi. Nama... In angal kanka ilo utik.

0: ada
1: marinting ayam gue ding abang gue ding bambarang gue nading diung ore kwa karna kin mat kela keng kena sur siju seba marang ania yering kalam kwezi juses kayo na kamu mas kayo ba irudu ria pake nukwelan kiti ngara karang elangene iya ari itiya ba kwen orenga diung oreng kwa iya ria pay na kala alwa iyan deni deng dembarai dubai na ilunne iya ilangi nesko daimus imitil si jundi alangkan temuali inka arding iya keba di dua langke abong albaki din kale delin dempal dua keba alangirimo na ki kangwan mukel nes ura kurol akwadi unos kureli na lomba unos ar kwa kulil skureli kuin jarwa kingwel dang mitil in albas kingasi imbeleng al imbretule kyal mudeng ar kangal marang kwa mitil le jurusa chingasa kale kamansel tugun kele elase murusi do kamnin tugun yelo no murtase kringen jello ba kringen jello ba banduk banduk tugun jello arbi arisi tugun kele torik arisi dew dewing era kilulwa kir ralingale na namai kien ota jurutas kundula ila yoni kwelangi kyazi dang adle karabau naki ide asin konyiwa ide basin tori konyi yomala kaimba luo den surubo naki ya kaimba nyetin na kwa nyet kosa lia uwe ye it na ye inni bae na ila sipasilom

na ete nama da metil dikke na ko elal de en question na may beleng lompi kingasi gi jundi na kolu in nama metiri na ko elal de en question na may beleng alang lompi tareja alamba de en kwesi seyel lompi top nas adeng kawe alangi kingasi kangi tangaira mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanin injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel nama kwa kengang ere jen dunga jeng na gi kelma durte indeling nina al bas gi jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi liaji nama udongasi deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi siyejei ala yedele ela nang ning tulejang deng kweng kuringsi

lompi ba dain diyoke na bang gem kuro kit ini alan gundi na kikeng koranga tarija nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na taringa nyet kau algis ye kiasi kwa alanga lompi ba dan bay jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei lia lompi nama daing dioke kwasis jawli lo keli ajaba lompi kuro gisinyi nang gising apa papia namagi donga ini ide gi kali asinjamba au nas den kwen uunga ere yemjang citan inkwa anangi gizi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya keimba na neye nama dien ungi na tetalewai na lompi sejei kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini na den dora kagilal abas jiji jang na kelmas dure jang ji basing lompi si na den adenja duon si jimin na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alanjawi nasinyini. Lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu. Na deng ara kerengel na asang jeimkang kwa kerengang ere. Nansing kelmang adulte kang kwa kerengang ere. Ide basing keeng jirgungo kang. Lompi kingasi ki kuro kit ini alang si jolu na ara yarangkang. Na alang kelkam na jiwiskam eri itin al yakwa alang den arakerengel asan jiwikam na alang eri itin arakerengel al yebeleng jiwi eri itin al lompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil den arajarangsi na kelkam alan zikiwi eri it al lompi beleng jiwis eri it al lompi beleng lia tagaba basin jawli.

giddin taas kittulinin. Lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu. Na deng arrakerengel, deng kwe algis kingasi kuro kit undul, algi kingasi kelma simopi. Lompi kingasi gis nyinti alang lokagil. Na deng arrakarang, deng kwe algis argiti alang sekei. Walagal alang se yeile ko. Lompin kwe kingasi gis kuru nyinti. Alang lo kegil na deng arrakerengel. Alang deng kwe si sekel na lompin tari ayninko. Lompin kwe kingasi gis kuru nyinti. Alang lo kegil na deng arrakerengel. Al lompi si sekel. Na alang kelu yesi lompi kingasigi kurukit ini alang deng arrakerengel lompi nang kurukit gi ini alang ki keng koranga tare kau alang kain udonga jitang joinisi kundi lompi kingasigi koranga kit ini alang deng arrakerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi kingasi kuro songwa ini alang deng arrakerengel lompi kingasi gi kuro kit ini alang kelu na deng arrakerengel lompi kingasi kuro kit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti lompi kingasi gi kuro kit ini alang kelu na deng arrakerengel nangin kurukit ini alang lompi na kingasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel idin alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jayin jotoyongo udonga alang udonga ja na jayim si alye beleng na kilmagi sakakiri enga. Na lomping jema zamba lia loy lan jawaba aliye beleng alan jawaba.

nakan kel jam kwa ete no kwel nangine kari namagal asikir kela nas kaiti dan bernama beleki mitile nas gal erikir kela adegen kirsimo na kidok inkwa dan bernama beleki mitile asa longa dingang kwa kiran alding kundul nasko asan kirker ka kidar kaenge na kidar kaenge na ete numene kari namagal asikir kela nas aledikel wala gal mitil dikel ande en kisimu na nama ina karin na ite nos dog mitil kan kuel ala ande en kisimu dai mitil no embelen abatu linzi yarel ana ba kisitan durato ben na ine in bele mitil in sinu kuel ala giren kana ke gire belen nama embelen lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye imbeleng ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansile keri ulgal alang dain dio alang dain jain dio kwal keri ye imbeleng ki alquel ki korotianga alang ke nga kalimu namas ki lomping kutiang ang pisking. Ji alang lomping kwe embele si ji alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile ela. Aba ji joini alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang dinjale lumping kwen sejei lompi na den usi dire daki undul na dok lumping kwen sejei nama dile undul nan sinjang ki kila dorang kikin unganyet walagal kwa ki king unga yitangang jale yitikin kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundia nam jitiye namang jitikin namagi kinga si rengel abas ki senga si kina den belen jauli danjaile duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin nama kiyang udang itang jasi le karakawel nama kiyang utanga wala gal udang itang jale karakawel lumping eres jeingo itti jabong ala yakwel bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum nama ki se jei ilain alang si jabong na lomping jaying diwele jo ginsi nama den si seyumo idin na ye lompi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asin kiwa denkwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalunga tulinsi aipi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalunga na tulinsi kawe. Nina alba lompi kwel.

lon pingue alyei albayei alangis kingasi jitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yen basing lompisi dinjaile keral aba yen lomping kwesi seke ala yen kagile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem pirjenga ingis paliti ye al abba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilompi alan kilompi bam nina alba jijua kwala gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsing al jilomping kwen jirsing nas yangasi denging jauliti di na bas jisi utonga jitanga kawe nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo na dembele njauli asa kwasi sejei leduti aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na den u dile ang elabo gi lompisi buldun taga anjarambo yellow gi gisi namang ding king udonga kital jijaw namang king udonga kit al jijaw yellompi yellongsi nani nas gi jinel kit al tolage na nani na gi yarel kit al tolage ola gal na jaw kital tolage alang dengkwele ajeinga ba.

aboji gwel alang dinzursi ditangale karajawi alang bas lomping kwesi yin nansing dengudin jawle yin lomping kweng korangasi jabung neke ngatari ja dinjaile alang bas jopongo walagal alang bas jumo lomping kweng tulangasi king udonga jitangan jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lomping kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lomping kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela ke udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejei udon tulanga sija abas abajuel alansi kilompi del udon tulanga sija kwa kernasi den kwen ere udon as jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjen na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejei king jitangale kara anjamwebo. Aba lomkuin kwe si jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulenga si jarel na lompin kwe si se ajelba tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei na jitang julsi jundi namang lomping biusi jundi aba lomping kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agising jeba aba tulang asi jaringi na jaringi ala lomping kwesi lomping kwembele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejei asgamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yakeinyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.